naitani bampirira ndagara nje murabeko sarongo wira wetwa ninga mwita mukadzo bujja singo ya munya bofurume mweru ne kulingida yampatizo mwana fukya ankola bubi bumukadzo mwana funa mudibaga eyali bage nyumba lolusukulwe bana angese wuzira singa wira etukirya ngeri nongula buguzi mukadzo mwana fukya bubi bana ange wira wetwa ninga okumula gomuda kuita musota Mulage kumbi na simula, ukumulage toke na yanyana Noso kalura kumukadhi wabigijono Sarungu wira kapaze wange, digina nani Iba dedu ababidi ubogele deki Mukadhi mnangi na konantia, banangi sebo ngani tonda ulia Gunshinze nyabu tena itani, andale abula kapaze wange, digina nandagara Na itani, sebo ndongi lakisa, bandu temugo kulie bintu Nangin,

Handi hanno mamar kasai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa wule be ro amma bai kulkan Musa in kowi ai le ko tara non si maiga ala ko koi to kaina maiga Daudu mun koi won godo labaro kage Daudu garkwara Daudu furfura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan Musa zai zane bai kulkan Musa in kowi ndu ningu fulibero na se songai maiga handi hanno Daudu tunuka albaza Seruun ye dira mu gimbon kanu ye gudu garma mu Haragiti baru Daudu mamar mu giti kwaize Kwaize mu sitangam kala baru bu Ana gari dan bariyoga Bariyogi diri che follon follon Atunu gawa gogo koi gombo Musi inka go kani go fonda dan game Musu fatun Daudu se kambon wayi Musu fatun Daudu sai kambo Maiga Ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa no kora gan go halar Daudu nin gaidu Hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka dangan Musa fa hai Musu fa far gizabu Dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chela aga. Adige chela na nukala ye. Musu babu. Abar gizaga di Daudu mamar goba yobu. Azagene Daudu mamar. Daudu nitakuba dangubu ngoka. Handi hanno Daudu sinti mburu songa ima. Daudu ne songa musu inga kama mbubuyam. Daudu mamar no nawi ima fa abate songai kuni gingar kuru ima fa mote songai kuni humburu humburu oguru kogo songai amma kotoko sin songai musu humburu halin hadan ara shikoto dikaine musu zai sai Daudu mamar musu in kawi ane kan Daudu mamar no niwi asidu ko itara kalandi ga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga ga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai nan kan wanda yayi sa ta tunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate anu ko itere wodi mu handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu